0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Aneh, mua taiban. Jika aneh suruh aneh, kau kau akan aneh taiban, bahwa ini akan sengkutia. Ayo pasang koda dong wil bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba kasa bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.